0: ndona hao kwanisa kusara sure takwanisa kutamba pakati pochilangwa chinyamazi pomwe tichatamba ngokuti asipi mumbo kupejisira mumbo chipiri chadazve kuvia umweni kuchayo jakuna vapikiri kuti nyamazi tikubuya ngondava yovana vanopona nowerema tikwanisa kujijisana pakati pochilangwa chinyamazi kuda kuziva zvakushoni kuti tuzotiketane kusiya vaya vanopona nowerema vochitamba vega itusu totamba tega kana kusiya vaya vanopona nowerema totama kuvabesa itusu basi tobesana tega tega zvakushoni ira njira nasoko ratikukwanisa kubungaija pakati pochilangwa chinyamasi ineni ndikuvona kuti mumamuzi medu mumutundu vamwene havakwanisi kutamba nouya wakaremara ngokuti iyena wakaremara ini nandizivi andidikani kutamba naena vamwene vanonanga kuti wozinyange inini andidikani kutamba nozinyange ngokuti iyena anondipekeja ndenda vamwene vanonanga kuti inini andibviri kutamba nouya achikazwi ngokuti iyena aazwi itusativhiri kutaka vaya vanourema itusativhiri kutuka vaya vanaurema ngokuti izvo ndozvo hazvisi kudakanje tinodikana kuvatora totambawo tese kuvabesa ngomupango kuya kunyumba yezvidzidzo tinodikana kuvabesa ngomachitepese kuna vaya vasikavoni vanopinda kunyumba yezvidzidzo tinodikanavo kuvaperekeja kuenda kunyumba yezvidzidzo kuti vona vangwine munyumba yezvidzidzo vachikazii kukugunywa vachikazii kujitakira izvo ndozvo zvinokwanisa kudakarisa uya anaurema kana uya asikavoni ndikuvona kuti kuna majimai amweni vangabara mwana mudoko anaurema ivona vanomusiya avamuchengeti vamweni vanoenda kosveja vamweni vanotosiya kuspitari vohwirira kanyi vasikana mwana vamweni havakwanisi kumuchengeta kushoni mwana mudoko uya ananga kuti nini kubara mwana anachirema vadoni vangu vanondiseka zvindo zvazi kudakaja kuna vamweniwo majibaba vangavona kuti mukadzi wabara mwana anaurema vanomutiza mukadzi onduwo voenda kutsvaka umweni vorovora vovaka muzi umweni ngokuti mukadzi wangu wabara mwana anaurema mwana mudoko kubariwa naurema asipi kuda kwake kana mwari watoreravo kudeya shampani ngwapiwa mupango unokwanisa kupekeja kuna vaya majimai vanoita basa rekusveja vana vadoko ngokuti mwanewo anaurema
1: mupango ndinawo inopekeja kuti kuna majimai vanokwanisa kusveja vana vavo mundava yekuti vanaurema nunovunja kuti chapodi kuita mushambo ijo nodikana kutaja vana venu nourudo kana kutaja vana vanaurema manera munotajamu vana vasikana urema unopange kuti muchada kuita mushambo chondozvo kusveja vana izvo azvizvinoshoni iyo ndikirimi munongunda mukadeyemwo ndava yazvo muchitado chinorambisa chondozvo azidikani kuita izvo mushambo chondozvo
0: ndizvonadi mudoni wangu kwaisvinanga tandokopfikira mulawi unazina homwe tinohwira zvisamusambi wa dakara vapukiri veradhi mosambiki ndaguma nini shamwari nechireve jesu zefa dicharao zvino mulavi unazina homwe kamuri mwese mazoemasi nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya ndizvona mazokushoni nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya nokwanisa kumubvunja inobatika ngeni pfikirani kushoni matekenya mushovo chinyama chimweni chinowanika paganda redu matekenya anowanika ngondava yekurimwa nondata ndata inodakarira kazinji nyara jedu pomwe nomumurenje iyona inopinda kurima pasi pomurenje yokure yetadekenya pamweni inoenda mumhiripiri mondwara jedu jomurenje muzvikuru nezvonyara mumhiripiri mondwara ngondava izvo ndozvo atidikani kukurisa ndwara jedu ngokuti ndata aiti dhodha aiti mwana mudoko aiti vajaha aiti vasikani ndata inoruma vese musikana mwana mudoko harahwa majibaba edu vese ndata inokwanisa kuruma ndata inotanda kugara makavoma inodakarira kugara mumuviri moimbwa muviri womphaka omakonjo ohuku pomwe inodakarira kugara mumba ngokuti mumba munokandika nguva yese makavoma shamwa jangu indava yondata itusi tinokwanisa kugara nomatekenya ndata inokwanisa kungwina paganda redu ndinorangira ngo pasiponjoka muzvikuno zvomurenje muzvikuno zvonyara yoenda kugara yokura yogara dekenya ngondawe shundhojo tinadikana kujivirira kwenu mwango ntata. Tinadikana kutamba takasimila shinera ngo kuti shinera jino kwanisa kuti besa kuti ntata jitame kwenuma pasipo mirenje jedu. Imu munga kwanisa kwenu mwango ntata pasipo mirenje kana mnyara. Tinadikana kufuncha mdoni wenu kuti akwanisa kumbesa kuivisa. Kuda kuvisa ntata, tinadikana kubata nchingano kuti ukwanise kutumbuhwa. Tinadikana kumbira majinye wanchi kana majima edu, kana ukama wedu, ukwanise kutibesa ngo kuvisa ntata. Mungawana kuti shivonche shanyanya, tinadikana kupinda kunyumba yo home. Babate wa nyumba yo home manikwanisa kukubesa. Asi nini nukwanisa kuimangu hapa na mulavi unazina home kwa mwesi. Bye bye. Saranuson. Sina homo kwanisa kusara sure itusitu kwanisa ubunga ija pakati pochilangwa chona iwe wakamara nechikwanisa kubesa nompango ja João Paulo. Mpango jokushoni jo kwanisa kusia pakati pochilangwa chinyamaza. Kuna vaya majibaba vanoti vangaenda kubazare vantengera zvire uya mwana mdoko ashikana werema. Uya na urema vanomsia kudea. Vamweni majimai vangabika kumida vanopekeja uya ashikana werema. Uya na urema vano kwanisa kupeke chapa doko, iye na noha, aguti. Kudea mwana mdoko na kwanisa kukwela nubundu, kuna majimayo ndoho. Kwana kuna vaya wajaha vanopona nuwelema, vanetabasa ugugome hapa muzi, kutiwe wakula alipi kutenga kumida, alipi kuenda kuwelima, alipi wakutibesa nushimwini. Nukudea kufiranya masu cha garaje pa muzi panu, pinda wendo kugara muzi wako, kana enda kovaka muzi wako. Shwampa nungu wapi mpango wano kwanisa kupekeja majimae kana nuvese vano huli wando.
1: Mpango ndi nuu kwanisa kupekeja nini kuti babara mchilo wita mshambu yendojo nukudikana kubesa meningi vana urema wendawe kuti na wei kudakwavo ase kudakwavo wana kukandika no urema wakati pavo yuona si hawa kwanisa kubesa zuzwezi kanyiyo zizokuwa wendawe kuti wana mimu hawa kwanisa kusita zidosu na wengu wendawe kuti wana wanukwanisa kusita iye wana nungu wanda kuti wana wakwanisa asepi kudakwavo kundoko munda kuti wana waka garama alipa mbili pao. Gora itisu ya tindikani kulamba vana undo watikani kubaketa undo. Tindikani kugala na wana. Tishiba besa kusuja zo wanda kubesu.
0: Nukuya kunyumba yushijijo kuna vamweni waneta basari kuti inina ndi mshungesi rapizela yangu. Iye na aviri kugara pakadira eno garari. Shira shangu aviri nukubata ngukutiena anawirima. Ano kwanisa kundipeke jantinda inindino huaja. Nkwapio mazo nukwanisa kuwapekeja vaskane na wajaha. Wanarangarija kudea ngukuti chikulikulu. Vaskana wanuita basale kuketa. Kuketa vaya wanawirima. Nkwapi mpangu wa unao.
1: Mpango unao nini chadita chandoso na mlandu wanukoso nukuwa mwurema. Wona ii shamwa jedu, wona yivantu nunga ntisubu. Langa kumbia lapisera, langa lapisera yao ya panyika, tundikana kuwa pike jao kwa lapisera yedu. Tundikana kuwa pike jao banku lukugarira. Munda kuti wona yivantu mejimu nunga ntisubu. Tunashitendere chandoso tisu, atisikusiana na wona.
0: Mdono wangu ndukufanya kuti tinadikana kwenda kupikira mumbo kupejisira tinohira zvesamusambi wari pikira anukushoni.

0: mambo yote yangu. Mimi ndamfunza antu siku ya kumalizia kwa maeno emea pakwecha. Ndamfunza pakwecha. Leo mnatifunza nditenepa. Mbatiza kumata wala agora kote na kratani. Ano kana ningapa ngali kota pweke ndapa kutumasangula tambo utatambile dinyele mwadhila nani. Si tambo ndilu kutoli. Musapiziwa imu mbamu kuti kada zona adafunza ndi maine Eugenia. Mbamu kuti kada zona mbikari na muto kubela kota. Kada zona kiki muto kubela kota. Musapiziwa kida chitefekaya na mbu ya safarao. Kota ya zafeza enda kupi. Musapiziwa kida chitefenya matanda. Kika kuti akubela kota angamala atumize kuno. Atumize kuni wa 70% ya mwela kuno. Lelo mungaika zona musaziwa antu mitima yao imwe. Mangwana sumikika bontu. Iu mbaronga leba ukelele mbwembo presidenti. Kote muna kubrari ndimu ya tini ndekene ngabe. Hini ndekene ngabe. Peno na maeogenia ya muna kala na maeogenia. Nati kudinyele umbani antu wanga ferwa anafuna kubrali mbani yato kote anakungano jap pia mpita munsorwa anakontinuari ya kontribusao para kutiano hende kaji mbani afuna kubrali penepo ya ziku yuza pupa marisira mbwenye ine kunyeleza ya kwanga ndamu na nyezela mwana chintu nyumba kunendefe kule na mbu ya jemi ndafuna pangoneka kontribu sawe ya kunendefe kule ndi wanea mbu enye patrinta dias antu analeri mazina na dinyari edapita patrinta dias gende trinta dias primera semana domeji analeri mazina ngana konte ya kuti na tenepa tingaenda kwa maino emea dinyele na funabuluka hile inapatililwa manja na mazina oeni kuli dinyele njishi pinepi ya pilonga mbazalonga kuti tomela lero jape pili pia mara tifuze mbali pembo inei tichitipindi pili ngafuna kumana mangwana mbati karabondo mbati menyana misoro sipedili tayo musaziwa mambu ya teago programa nja chisena anango siya sena tayo mbu ya asafura programa anamaronge wawombo anewa anatiseka mangwana tinasekiwa maona sena piyao pia nekutari pepe tikabinyeze tikabiona mbu ifi ati ande mba tiseka tonsele tene penepo ndipo padaronga ifi iyo akadungunya kuti kota ngabe kuiona ngabe kuiva ndatitingela mafesta onsele nendefi tisansaronga le ndafunga penepe poli wa kupiva penarongeni poli munga ligalili penu jemi penu Eugenia analonga sawa mbapo kubwela kwao kuno ndachemela ndine kionsene pinalonga imwe masuma adapita ilipato sikamfesela radio dai nikafunga peyanga penepo mnanivunza mbuya wanda media ndiyo mafala anaini
1: halo ndilipo si
0: ndiyo mafala na hii adapanga nefi ndo ninga muda rongera hini tazamvunza mpianji pili muntima mwao tina menya na misoro ndipada zaronga upia kota poli basi kutonga tayu peba piroga apecha
1: aha tepa sifuna nguti mkasha mkabi pintu ifi
0: ndapironga kare nsiku ya kumalisira

ndimo mwene ndimo mwene ndama kupisa nyirambo kunoku hapo nditepa ndipya didi inini ninga mbuya nditomi ikapa anthu anga siyakwanise tsogolera mabasa ntsiku zino izi ngamana ndibwerere pontho tera kuti ndikwanise kumarkare encontro na nsene anzathanya kuchedza pa ntokodzi ya nsene na painya kwawa encontro na painya kwawa ya kwawa na mbuya tiyako na nsene nyakuchedza pa ntokodzi pandine ndakainyerezera datache mbonye ndiri kufuna kuti bulukira lero aphale awa toera kuti akwanise nakuti ife tiri nduli maningi tina nthanda zitanthatu sezi mezi peno sinku mezi ife nekota nkhabe ne anje nkhabe panopa tepa tifuna kuti mchisasa mwathu nkhabe mupinthu kwene tayi makalukofo mo notenada tamuivaziyo mem tamuivaziyo lero ndi lero podzioneka ipi pirepire alero ndine khangasi apa ninga ma interino apa toera kuti akwanise kundionera mabasa awa lero kubulukira lero ninga anyakutambira masantavu anyakutambira masantavu apa anafunika kuti apite ndiyani apa tetetene olright apa ndiri kufuna kuti ndinaphemba kuna mbuya mbuya adamu apa mbuya adamu apa anapita apa ninga asesori mbuya damu komwe interino mai noemi apa anapita komwe regenti interinambo awa awiri awa anabasa apa ntsiku zino izi payadamu ndi payadamu adamu aphalemu ndi adamu adamu payadamu ai ni ndalimapyanga adamu adamu adamu kamakhada ne adamu na eva ndi adamu ndi adamu pay adamu apa ndi asesori interino mainoemi apa ndi regenti interina ntsiku zino izi anafuna tambira madinyero akota anatambira apa ndi pambuto yakutoma apa ali mbuya tambo ndikumwika na dijunto ache apa mbuya ngano
mbuya nkano apa anafunya kuti abvirane na mbuya tambo angatambira makota awa mwalonge pano mphepo pano masimana anzeni pinatambire mwepire pilongeni nuwari penseri pintira kuti tikwanise kuchitanji tipangise anachiro kuti pinthu ipi pili pakwei chadi nditepa nditepa mwakoye madinyiro awo podi mungafuna kwa jura ripiano ajura lini madinyiro ale mbwe mudziwe kuti mbamwana chiro ine nkhafuna nsero palimu apa ine ndinapemba mbuya Adamu na Mainoemi apa apaso marilatori na awa madinyero anatambiremwe ale mwapangise imwako imwensere mwafuna kuti mupidziwu tinakontanji anji anji nakuti ife tili nduli maningi takhala 5 mezi nkhabe pinthu ingadzikaoneka nyata pano na pano tinachitanji apo awa ndi ma interino awa apo nenga mbuye nyakwapa longo kuti tinafunika kuti tikhazikani pansi ande ine nembo tambenda tayirambo mangwana nkuchono ndinanyerezera ntsiku yache tipike pontho nuwari pano apa tichemerese anseni tichedze prasanari mustudio iswe ndikuona kuti apa pana lakuna basi apa alguma coisa ainda que não está nada bem alguma coisa apo ndikupidirimbo pontho apa mbuya Pedrito akwanise akonseliere awa ntsiku zino izi nakuti tili pa ntsiku zakunenza tili pa ntsiku zakunenza maningi ndipedidi pili pinonemwe ninga difficultad apalemo ligeni mbuya Pedrito mbo mwapidiri mbunzero kuti ife ti tinepa tinepa tinepa tinepa tinepa nepa intao ndizipi nzero peno njira zinafune mwembo kuti pasambo apo ini tinepa ndikuipitira izhawo programu ito era kuti ndikwanise ndendemiza pingasi ntsiku zino izi tili peyapeya manji apa ini nkhabe funa kuva munthu nango akutambira dinyero fora ya awa awiri awa aphale mutaverana ine apa nkhafuna kuvave munthu unango nakuti pinu ndinganepi tingapitisira manja maka pinadzeka tibalira kukhonda verana ninganoko ndikufuna kuti pamadinyero apa so ndi anthu awiri basi awiri aneya tambo na nkano averane na mai Noemia na mbuya Adamu anafuna kuikoya penumbani penumbani pina mana imwe mbwenye ine ndinaivunisa basi toera kuti tikwanise kupanga anachiro acho mungapita nuwari ilongeni sempe nkasha tinatantu pontu final vale mais kupilonga pya madinyero ipi kuna nachiro ndikuiko pibisa ini mangwana nkhafuna dzaligariri pontho ntsiku zino izi zamaturbulensi zino ini mangwana naligari panyakwawa penu mangwana penu nkuchona mbembe mdomingo naligari mbuya nyakwawa naligari mbuya
mbuya presidenti ndinaligariri ndiapange urgent encontros nantwa vamos convocar todos mbabile kidembuka ipita mbabile kidembuka aneyambwawa mbuya damu mainoemia anafunika kuti apitembo muno nuare bano atapilongepo pindipemi basi pindipe madinyero pindi anjiyanji maprograma ana koordinario ntsiku zino izi poisa vandalemba asesore na regenti nditoera kuti akwanise svempula svempula mule muna ponyefi asesori musanjeka asesori waponya nandinandi apa ninga tapaita tinepa pida kwatanisanopi ushu pano pida tinepa pida kuenda kupi apo mainoemia na mbuya damu anafunika kuti abverane manji apa basi basi

mbwenye kwa dikani pangono dikani pangono dikani pangono mbwenye tepa shanda brali kinsoluja kulembera lembera pinthu mbo apa machindi pepe pidalongeni ndidzuno Nesi kubusa anthu tayi ne anji nati anapoledziwa ninga alikushukuluiriwe mbwesi kushukuluiri munthu tayi so nkudividire basi sitora kuti akwanise kundipedza ini pano nkhabe tempo programa isiyanga programa njamwinji napo ndipya didi pya mwinji pikwepa kwaicha apo pana chinangu pontho eipa mona pana chinangu pontho aphalemwe pamidzidzi yakuenda kagula pinthu kakuti panango nditiwe kuti tikwanise kuchitana nawo pyo msonkhano athu unafuna kuti uoneke panthanda inafuna kudza ninga mudalongera mbwenya kwawa sipyadidi abuke munthu m'bodzi tayi sipyadidi abuke munthu m'bodzi tayi penseni pidafuna buka pili muchikupilemberambo ine tilepa ndamakupilembera penseni pidalongwa pano nambuya tiago ipi nambuya nyakwawa ipi pilechenembo pidalembambo inembo pilipatsambambo inangombo apo ndipyadidi chitambakupilemberambo fatiguli ichichichi inafunika nikondai nditanto ichichichi nditanto mbatibuseni kontanji nditanto mupangani nawa awiri awa mainoemia na payadamu nawa awiri awa mafunika kuti mwadziwisi kuti kubusa tanto ini pepe ngafuna kupipitira maka ta ndina pinthu pizinji manji pyakuchita ndipano pale ndapitira ipi pyakutoma nakuti ja ndikhaona kuti ini ndikha sufukado ndineni ja ndiyakhana pilikwilikwi nakuti abodzibodzi awa analigalire ule analigalire usha analigalire uyu pingamambe pigwera pono kunene papondo tepa tepa tepa tepa tepa chapalemwe resolvola ini pano ndikuoneka ita pindu pyange ni pano akuwana kuona kuti ine ndiyakhala mbo apeta dombo ja palemwe nandi nandi poliso lee ndikuikhawa ninga ma interino nafuna tambira madinyero ndiani adalongeni awa Inasio Lucio Tambo na Mbuyangano ponto final mbwe ndingava kuti munthu nangu akutambira dinyero inashasha niye ndikulongera kutaledi pankhafuna brali ya rive nkhafuna brali ya rive nsolo penseni pipikubukira pamadinyero atensan penseni pipikubukira pamadinyero patabasa na dinyero ndi komplikado maningi yako mbwenyi mbwenyi chamwana chiro pero chamwinji mwintu komplikado mwintu komplikado namwemo ini nkhafuna kuva sumana ino ndingana basi akutambia dinyero sumana